0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, selamat pagi mitra Songgolangit, kembali di Radio Songgolangit 11.4 FM bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya di program Geraha Warta Pagi. Nah, di pagi hari yang cerah ini memang terpantau juga ya kondisi jalan mitra Songgolangit yang masih cukup sepi ya. Kemungkinan sekarang berada di hari-hari libur untuk teman-teman yang bersekolah ya. Memang di bulan-bulan Juli biasanya adalah bulan-bulan yang ditunggu-tunggu karena merupakan libur panjang. Jadi untuk kalian ya yang sedang libur panjang atau siapapun yang mendengarkan, nikmati liburan kalian dan ya nikmati dulu aja karena kalian masih belum kerja gitu. Kalau udah kerja ya liburnya beberapa waktu aja, udah cukup. Selanjutnya ada informasi dari Ponorogo ya. Kasus dugaan aksi hipnotis atau gendam yang melibatkan warga negara asing WNA kembali meresahkan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kali ini sebuah konter handphone milik Heri Setiawan yang berada di Desa Ngeraket, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo menjadi sasaran terduga pelaku yang berpawakan asing atau bule pada Kamis 2 Juli 2026. Aksi dugaan gendam WNA di Ponorogo ini sempat rekam kamera closed circuit television atau CCTV ya, dan mendadak viral di media sosial. Dalam video berdurasi 42 detik tampak seorang pria berawakan tinggi dan mengenakan masker melancarkan aksinya di depan meja kasir. Pemilik konter HP Heri Setiawan mengkonfirmasi bahwa peristiwa tersebut terjadi tepat saat berkumandangnya azan maghrib sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Heri menceritakan modus penipuan yang dilakukan oleh WNA tersebut mirip dengan kasus yang serupa, yang mana sempat diungkap oleh pihak kepolisian di Ponorogo pada awal Juni 2026 lalu, yaitu memanfaatkan kelengahan penjaga toko, ya kan? Kemudian awalnya pelaku datang layaknya konsumen biasa untuk membeli sebuah minuman ringan. Meskipun karyawan konter sempat menolak permintaan tersebut karena pecahan uang yang dimaksud tidak tersedia di laci kasir, WNA tersebut terus memberikan tekanan. Setelah laci kasir dibuka, berhasil dibuka, terduga pelaku langsung merogoh dan mengambil sejumlah uang. Anehnya karyawan yang menjaga konter sama sekali tidak melakukan perlawanan dan tampak seperti kehilangan kesadaran atau linglung. Heri menduga kuat bahwa karyawan telah terkena pengaruh hipnotis atau gendam. Berdasarkan rekaman CCTV, sang karyawan hanya terdiam saat pelaku menguras isi laci kasir. Tertutup menyadari laci kasir menular 15 lah. Menjelaskan lokasi kejadian, sopirnya karyawan tersebut langsung menyekas dan menghubungi per. Pihak korban langsung mengaku telah melaporkan kejadian ini secara resmi ke Polsek Balong. Petugas dari Korps Bayangkara dilaporkan juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian juga tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti termasuk rekaman video CCTV dari konter HP milik korban guna mengidentifikasi identitas visual pelaku yang mengenakan masker tersebut.
0: Songgolangi.
1: Ya, jadi kembali lagi modus-modus seperti demikian ya, mitra Songgolit. Modus-modus gendam yang kembali viral lagi ya di daerah Ponorogo. Dan harapnya ya mitra Songgolangit, ketika kalian berjaga dalam konter HP khususnya ya, setidaknya kalian menyediakan dua orang lah ya. Walaupun mungkin kecil ya tempatnya, ya minimal dua orang. Dua orang apa? Karena apa? Karena kalau satu orang khawatirnya hal-hal seperti demikian terjadi mitra Songgolangit. Ya memang agak mahal ya bagi kita para pengusaha untuk menggaji dua orang sekaligus. Tapi kalau nggak mau gaji ya minimal ada dari salah satu keluarga kita yang di sana gitu, entah itu istri atau anak-anak dan lain sebagainya. Ya harapnya kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, agar ya kerugian-kerugian di UMKM kita berkaitan dengan counter dan lain sebagainya berkurang. Karena ya kalau kita hitung-hitung ya Mitra Soklet, counter itu kalau katakanlah dalam satu bulan itu gak ada penjualan sama sekali, katakanlah kan gak ada pemasukan sama sekali. Terus akhirnya apa yang terjadi? Udah pemasukannya jarang masuk ya kan, kalah sama counter-counter gede yang ada di kota, kemudian malah dicuri gitu. Tapi kan mungkin saja bisa kalau counter tuh pulsa masih banyak yang butuh lah, pulsa token listrik dan lain sebagainya. Ya mungkin peristiwa tersebut menjadi agar kita lebih hati-hati lagi ya dalam menjaga barang, dan juga berhati-hati ketika ada orang asing yang datang, terlebih lagi memakai masker, sangat masker ya, sangat mencurigakan sekali. So di pagi hari yang cerah ini Melasa Langit ya, akan ada beberapa lagu yang sudah kami sudah kami playlist ya. Ada lagu dari The Bagindas dengan judul Suka Sama Kamu. Dan bagi Andi juga yang ingin mungkin request lagu, berbagi informasi berkaitan dengan peristiwa arus lalu lintas dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan lagu kali ini ada lagu dari ya tadi ya, The Bagindas dengan judul Suka Sama Kamu. Selamat mendengarkan. Song.

0: عده روايات بخاري ومسلم.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Wis jalan, pancen jos tenan top Marco.
2: Ono apa to Pak nih? Kok jas
1: dhewe? Lho bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
2: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bufin Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Desa Sambit, Bit Kusuma Tani atau Pak Yat Bagel Selahung, Astro. Toko Sainengah.

0: aku Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci montor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, kali ini informasi kita berada di dunia olahraga. Spanyol memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Usai kemenangan dramatis 1-0 ke 16 besar Piala Dunia 2026 Texas, Amerika Serikat pada Selasa 7 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang Spanyol dalam pertandingan ini dicetak oleh pemain pengganti Miguel Merino pada menit ke-90 plus 1 saya menerima umpan dari Ferran Torres. Situasi ketat sudah terlihat di awal laga saat Mikel Oyarzabal melepaskan tembakan pada situasi keempat ke gawang Portugal, tapi bisa diamankan oleh kiper Diego. Portugal balas menekan di 3 menit kemudian saat tendangan Cristiano Ronaldo hanya membuahkan sepak pojok usai diblok kiper Spanyol Unai Simon. Kiper Portugal Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-18 kalah menepis tendangan Alex Baena. Kedua tim menunjukkan determinasi yang tinggi sebagai dua tim besar Piala Dunia. La Furia Roja tampil menekan umpan pendek sejauh ini. Tapi barisan belakang Portugal sanggup bermain secara disiplin. Pada menit ke-37, Ronaldo nyaris menjebol gawang Spanyol lewat sontekannya memanfaatkan umpan Joao Felix. Tapi Unai Simon sigap melompat untuk menghalau bola. Portugal mengancam gawang Spanyol lagi pada menit ke-40. Sepakan kaki kiri Nuno Mendes diblok oleh Pedro Porro. Tapi bola mengenai mister gawang yang dikawal oleh Unai Simon. Berbalas serangan diperlihatkan kedua tim demi bisa lebih unggul lebih dulu ya. Namun hingga 45 menit pertama berakhir belum ada gol yang tercipta. Lanjut di babak kedua, belum banyak perbedaan berarti di 10 menit pertama babak kedua dari permainan kedua tim Spanyol dan Portugal masih berusaha membuat gerakan untuk bisa mencetak gol. Tendangan Pedri pada menit ke-61 mampu diblok oleh bek Spanyol Portugal Renato Veiga hingga bola melambung dan menghasilkan sepak pojok untuk Spanyol. Spanyol dan Portugal terlihat bermain sangat hati-hati. Serangan lewat operan-operan terukur Spanyol juga seringkali dipatahkan oleh lini belakang Seleção das Quinas. Tim arahan Roberto Martinez punya kans pada menit ke-77. Tembakan keras Bruno Fernandes dari sudut sempit mengarah ke samping jala gawang Spanyol. Gol akhirnya tercipta di menit 90+1 ketika pemain pengganti Miguel Merino mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang Portugal. Gol bermula dari Ferran Torres yang memberikan umpan pas dari jebakan offside Portugal menepis kiper Diego Costa dengan kaki kirinya. Portugal bernafsu membalas sundulan Bernardo Silva. Lewat sundulan Bernardo Silva pada menit 96 masih melambung di atas mistar. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda usai laga dengan skor 1-0. Adapun beberapa susunan pemain yang tampil ya pada laga tersebut adalah Diego Costa, Joao Cancelo, Diego Dalot, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes, Nelson Semedo, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Conceição, kemudian Bruno Fernandes, Joao Felix, Rafael Leão, dan Cristiano Ronaldo. Sementara di kubu Spanyol ya, ada Unai Simon, Marc Cucurella, Andrei Alporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Alex Baena, Ferran Torres, dan Miguel Merino. Dan Lamine Yamal.
1: Songgolangi.
0: Ya itu tadi Mitra Songgolangi tentang sepak bola ya. Memang

dalam sepak bola ya ada yang menang ada yang kalah dan itu memang hal tersebut yang terjadi. Tapi sebuah kesedihan juga bagi Portugal karena Cristiano Ronaldo di babak ini menjadi babak terakhir ia mengikuti fase Piala Dunia sepanjang karir hidupnya. Perlu diketahui bahwa Cristiano Ronaldo telah mengikuti ajang Piala Dunia sebanyak 5 kali ya, dari 2006, 2010, kemudian sampai hingga 2026 lah. 5 sampai lebih ya. Dan sampai saat itu juga Portugal belum atau tak kunjung juara. Ya, semoga ke depan Portugal bisa membenahi diri dan memperbaiki agar bisa menjuarai di ke depan di kemudian hari. So, bagi Anda mitra Sogolagit yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Sogolagit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai, dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus lah apik tenan ta ora, Pak?
1: Wi lho, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ra ana sing bogang. Hasilé akeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tuki Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.

0: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap.
3: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
3: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
3: Piye lo, Mas?
2: Ditaleni Rafia.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Ya, kembali lagi di Radio Sokolnya 99,2 FM. Informasi dan solusi ke Bengkel Porokok. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo ya. Musim liburan dimanfaatkan oleh sebagian pelajar Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk merekam kartu tanda penduduk atau KTP ya. Tepatnya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil pada Senin 6 Juli 2026 kemarin.

0: Akibatnya antrian perekam sudah membludak sejak pagi, bahkan kota pelayanan perekaman habis sebelum siang. Sejumlah pemohon yang datang setelah pukul 10 waktu Indonesia Barat harus pulang tanpa sempat melakukan perekaman dan diminta kembali keesokan harinya. Ruang tunggu kantor Dispendukcapil Ponorogo di Jalan Alun-Alun Utara terlihat dipenuhi anak-anak usia sekolah hingga ke halaman warga. Pengantri mayoritas merupakan pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun dan memanfaatkan libur sekolah untuk mengurus identitas kependudukan. Sekretaris Dispendukcapil Ponorogo Dutarso Aviantoro mengatakan lonjakan kepengurusan KTP pemula terjadi setiap masa liburan sekolah. Jika pada libur sebelumnya didominasi oleh lulusan SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kali ini mayoritas pemohon merupakan pelajar yang baru memasuki usia wajib memiliki KTP elektronik. Menghadapi lonjakan pengurusan KTP pemula, Dutarso mengaku membuka 6 meja pelayanan. Setiap pemohon ditargetkan selesai dilayani dalam waktu sekitar 20 menit. Dispendukcapil tetap menerapkan standar operasional pelayanan agar waktu tunggu masyarakat tidak terlalu lama. Karena kapasitas pelayanan harian diperkirakan penuh, petugas menghentikan penerimaan antrian. Warga yang datang diminta kembali pada hari berikutnya dan mencoba datang setelah jam istirahat apabila masih tersedia kuota. Selama libur sekolah, jumlah pemohon layanan administrasi kependudukan meningkat hingga sekitar 30-40% dibandingkan hari biasanya. Kalau libur sekolah ya seperti ini, ucap sekretaris tersebut, pengurusan pelayanan menjadi 400-450 pemohon per hari. Itu terbagi antara pelayanan reguler, perekaman dan konsultasi.
1: Songgolangi.
0: Ya, memang Mitra Songgolangi, KTP menjadi wajib ya bagi kita negara warga negara Republik Indonesia ya, atau WNI ya, warga negara Indonesia. Dan KTP juga menjadi salah satu identitas pasti ya, selain SIM, apabila kita tidak ada SIM bisa ada KTP gitu loh. Ketika ditilang kan biasanya yang ditanya ketika tidak bawa SIM, yang ditanyakan kan KTP-nya. Jadi memang sepenting itu Mitra Songgolangit, dan mungkin ya pandangan-pandangan anak-anak muda sekarang segera buat, segera selesai gitu ya. Jadi enggak menunggu larut-larut hingga hingga usia 20 baru buat dan lain sebagainya. Ya, justice banget ya untuk adik-adik yang mungkin fase liburannya diisi oleh kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan untuk Mitra Songgolangit ya, bagi Anda yang mungkin ingin request lagu di pagi hari ini dengan genre pop, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Atau juga mungkin ada informasi tentang apapun ya, di Ponorogo, di Tulungagung, di Kediri, dan lain sebagainya, bisa banget untuk kalian menginformasikan di nomor 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali informasinya. Tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, kembali lagi di Radio Sok Langit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Bersama gue Jimmy Wagingkong yang akan selalu menemani Anda dalam beberapa jam ke depan ya. Tepat nanti di pukul 10 pagi. Dan ada pun informasi, kita berada di daerah Bondowoso ya. DPRD sebut Bondowoso darurat sampah, desak transisi ke controlled landfill. Komisi 3 DPRD Bondowoso menyebut daerah itu kini berada dalam kondisi darurat sampah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso didesak segera mempercepat transisi pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA dengan dari sistem open dumping menuju controlled landfill agar terhindar dari sanksi, ancaman sanksi hingga penutupan TPA oleh pemerintah pusat. Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso Sutrisyono mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Namun, hingga kini Bondowoso dinilai belum memenuhi ketentuan tersebut. Menurut Sutrisyono, setelah asesmen tersebut, pemerintah daerah mengajukan dispensasi selama 6 bulan hingga akhir 2025 untuk mempersiapkan tahapan transisi menuju sistem controlled landfill dan sanitary landfill. Pada perubahan APBD 2025 lanjutnya, setempat dialokasikan anggaran untuk mendukung proses transisi seperti penyediaan tanah uruk dan kebutuhan operasional lainnya, namun anggaran tersebut tidak lagi tersedia dalam APBD 2026. Ia menilai kondisi tersebut membuat persoalan sampah di Bondowoso semakin mengkhawatirkan. Menurutnya persoalan ini bukan hanya menyangkut kebersihan lingkungan, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi nasional. Sutrisyono mengungkapkan kepada pemerintah pusat telah beberapa kali memberikan relaksasi terhadap kebijakan penghentian sistem open dumping. Penerapan aturan yang semula dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2026 namun diundur hingga pertengahan 2026. Kemudian kembali diperpanjang dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Meski mendapat tambahan waktu yang mengingatkan Pemkab Bondowoso tidak boleh menunda pembenahan, sebab apabila ketentuan tersebut mulai diberlakukan, TPA yang masih menerapkan sistem open dumping berpotensi ditutup sebagaimana telah terjadi di sejumlah daerah lainnya. Songgolani. Ya, hal ini juga selaras dengan apa yang terjadi di Ponorogo ya. Ponorogo dengan sistem open dumpingnya hingga melebihi batas maksimal dan akhirnya ditutup oleh pemerintah pusat ya, tidak diperbolehkan untuk kemudian beroperasi dan diharuskan untuk membentuk yang namanya satuan baru atau pengelolaan sampah yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita benar-benar belajar tentang sampah yang termasuk lagi, sampah itu bisa menjadi yang pertama kalau yang plastik ya, plastik memang adalah salah satu material dengan daya urai yang sangat riskan. Nah, riskannya dalam sini terurainya butuh berjuta-juta tahun baru bisa atau dapat terurai. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut atau mencegah, dikatakan juga mendaur ulang juga, karena beberapa daerah juga sudah melakukan hal tersebut ya. Jadi sampah-sampah sisa dapur kemudian dikumpulkan dan dijadikan kompos. Sementara sampah-sampah yang bermaterial plastik akan diolah dan dijadikan, ada yang dijadikan gantungan kunci, ada juga yang dijadikan sebagai paping ya kan. Ada juga yang dijadikan sebagai meja. Nah, yang cacah-cacah botol, tutup botol dan lain sebagainya itu biasanya dijadikan meja atau gantungan kunci. Ya, memang warnanya generik ya. Ada yang biru, abu-abu, kemudian juga hijau, merah, ya sesuai dengan tutup botolnya. Tapi awalnya yang tidak bernilai menjadi bernilai. Itu poinnya, betul sekali. Jadi ada nilai tersendiri gitu loh. Bisa buat gantungan kunci di tas ya kan, jadi bagus juga dan lain sebagainya.
So, Mitra Sogolagit, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan Anda. Tapi ya, di sesi kali ini saya kayaknya udah berakhir ya. Jadi akan nanti akan diteruskan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin ada rekan Bia ya yang akan mengudara. Dan di lagu terakhir ya di perjumpaan kita hari ini ada lagu dari The Bagindas 100% Cintaku. Akhirnya saya Jimmy Wakingkong pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat mendengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Cek bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 送过来你 baby 啊。Mitra Songgo Langit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian wedian.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya saji.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek tak usah.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,3 FM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgelangit dimanapun Anda berada.

Bagaimana kabarnya siang pada hari ini? Semoga Mitra Song Langit selalu dalam keadaan sehat. Kemudian aktivitas sejak pagi tadi semoga diberikan kelancaran. Dan tak terasa ya, Mitra Song Langit, waktu sudah memasuki siang hari. Mungkin pada siang hari ini Anda yang sedang menikmati waktu untuk istirahat ya, makan siang, atau mungkin masih ada yang sibuk bekerja. Dan tentunya di tengah aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini atau pada siang hari ini, jangan lupa untuk beristirahat sejenak, kemudian makan ya, makan siang, minum yang cukup, dan tentu juga tetap jaga kesehatan agar semangat dalam menjalani aktivitas hingga sore nanti. Dan bagi Mitra Sulangit yang sedang di perjalanan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan Anda, dan juga mungkin kalau dirasa kurang enak badan atau mulai mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu, bisa minggir terlebih dahulu, recharge energi Anda, dan nanti kalau sekiranya sudah dirasa sudah bugar kembali ya, bisa melanjutkan perjalanan Anda. Baik, Mitra Song Langit, pada hari ini, di hari Selasa 7 Juli 2026, Bia menemani siang Anda di program Graha Warta, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda semuanya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian kondisi arus lalu lintas, ataupun juga tentang peristiwa, atau juga bisa mau request lagu ya, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Dan selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan po ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadiyo dateng
3: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi pertama, ini berasal dari Madiun. Yakni terkait seorang pengendara sepeda motor harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah bertabrakan dengan sebuah bus antar kota di ruas Jalan Raya Madiun Ponorogo, tepatnya di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pada Minggu 5 Juli 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul 19.15 tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha bernomor polisi AE5798BH dengan bus Restu bernomor polisi N7251UF. Akibat benturan tersebut, pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Darmayu, Madiun. Korban diketahui bernama Nurwantoro, 45 tahun, warga Desa Brumbun, Kecamatan Wungu. Adapun berdasarkan hasil penyelidikan awal oleh Satlantas Polres Madiun, korban melaju dari arah selatan sebelum mencoba mendahului sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Saat proses menyalip berlangsung, korban diduga masuk ke jalur kanan ketika ruang untuk mendahului tidak mencukupi. Dan pada waktu yang sama, dari arah berlawanan, melaju bus Restu yang dikemudikan oleh Agus Herianto, 47 tahun, warga Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dan tabrakan dari arah berlawanan pun tidak dapat dihindari. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, yakni Ibda Andika Cahyono, ia mengatakan bahwa dugaan sementara penyebab kecelakaan berasal dari manuver pengendara sepeda motor saat mendahului kendaraan. Benturan keras menyebabkan bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah. Sementara itu, bus Restu hanya mengalami kerusakan ringan berupa goresan pada sisi depan kanan. Pengemudi bus dipastikan selamat dan tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. Korban yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Usai menerima laporan kecelakaan, petugas Satlantas Polres Madiun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dan sebagai bagian dari proses penyelidikan, kedua kendaraan diamankan sebagai barang bukti. Sepeda motor dibawa ke pos Sekelip Geger, sedangkan bus Restu dititipkan di Terminal Madiun. Dan hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Baik, Mitra Sungulangi, terkait kecelakaan antara sepeda motor dan juga bus Restu, ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan ya. Dan kita berharap ataupun juga berdoa ya, agar korban segera mendapatkan penanganan terbaik dan juga lekas pulih. Dan tentu hal ini menjadi pelajaran bagi semua masyarakat, bagi semua pengguna jalan ya, untuk selalu berkendara dengan hati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak memaksakan mungkin jika kondisi tidak memungkinkan untuk menyalip ya, jangan dipaksakan seperti itu, karena apalagi ini kalau kendaraannya seperti bus, kendaraan-kendaraan besar, karena memang sangat rawan ya. Dan jadi sebisa mungkin kita harus juga berhati-hati, menjaga jarak, dan juga sehingga angka kecelakaan di jalan raya ini dapat terus ditekan. Dan tentunya kita berharap juga agar ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya, yang berkendara, agar selalu berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan ya, dan juga tidak perlu terburu-buru. Karena ini juga kalau misalnya menjadi hal yang berakibat fatal, ini dapat berdampak bagi diri sendiri maupun juga pengguna jalan lainnya. Baik, Mitra Sungulangit, karena masih cukup panjang perjumpaan kita di Graha Warta pada kali ini ya, hingga nanti tuntas pukul 14, jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Sungulangit FM.
0: Radio Sungulangit, informasi, dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami impun dan ini adalah satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Keberadaan tambang ilegal di kawasan Ngebel kembali menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Komisi C menilai bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, kemudian juga infrastruktur jalan, hingga masa depan sektor pariwisata andalan Bumi Reog. Karena itu, kalangan legislatif mendorong pemerintah provinsi segera bertindak tegas menutup seluruh tambang ilegal. Sekretaris Komisi C DPRD Ponorogo, yakni Agung Prianto, ia menyebut bahwa persoalan tambang saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mulai dari penerbitan izin hingga pengawasannya berada di tingkat provinsi. Meski begitu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat Ponorogo, sehingga dia berharap agar hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Agung juga mengingatkan bahwa Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Ponorogo. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nantinya dikhawatirkan memicu bencana seperti longsor yang berdampak pada akses menuju kawasan wisata. Dan jika hal itu terjadi, kerugian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga sektor ekonomi daerah. Karena hal itu, Agung meminta pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi untuk menertibkan tambang ilegal. Menurutnya, aktivitas tanpa izin harus dihentikan karena telah melanggar ketentuan hukum. Sementara tambang yang telah mengantongi izin tetap wajib dievaluasi secara berkala. Selain persoalan izin, Komisi C juga menyoroti kewajiban reklamasi pasca tambang. Agung menilai masih banyak aktivitas pertambangan yang mengabaikan pemulihan lahan setelah proses eksploitasi selesai. Padahal, reklamasi menjadi bagian penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Di sisi lain, Agung juga mengingatkan dampak aktivitas angkutan material tambang terhadap kondisi jalan di Ponorogo, seperti halnya truk bermuatan berlebih atau over dimension overload atau truk odol, dinilai mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan pengangkut material juga harus diperketat. Agung meminta Dinas Perhubungan meningkatkan penertiban kendaraan angkutan tambang. Seluruh kendaraan wajib menjalani uji KIR dan mematuhi kelas jalan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus melindungi infrastruktur daerah. Baik, Mitra Songgolangit, persoalan tambang di Ngebel ini tentu kita juga berharap agar diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah Ponorogo, kemudian juga provinsi dan juga pihak-pihak terkait penegak hukum ya. Dan dengan begitu tentunya kita sangat-sangat berharap agar kelestarian lingkungan ini tetap terjaga. Kawasan wisata Ngebel ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan tentu masih dapat dirasakan oleh generasi mendatang, dan kepentingan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama. Selain penindakan, pemerintah ini juga perlu memastikan ya seluruh aktivitas pertambangan yang memiliki izin tetap untuk mematuhi ketentuan reklamasi ya, kemudian juga analisis dampak lingkungan dan tentunya memperhatikan aturan operasional agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar seperti halnya kerusakan alam, meningkatkan risiko bencana dan mengganggu sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah. Dan kita berharap agar persoalan ini cepat ditangani, cepat terselesaikan dan wisata Telaga Ngebel ini masih dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
0: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
4: Oh, dereng saged, sedasa mawon mbah.
3: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo, ya.
4: Boten saged mbah, nek sedasa nggih kula purun.
3: Nggih, mpun, tak bayar 10.000.
4: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
3: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dituwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia tuh lega, happy banget kumpul keluarga. Ingat kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air cool teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Yang Mitra Songgelangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi bagi Anda yang mungkin berprofesi sebagai petani ya. Ada informasi terkait pupuk yang tentunya akan memberikan hasil panen yang lebih berkualitas dan juga menguntungkan bagi tanaman Anda. Nah, sesaat lagi kami hadirkan informasi dari pupuk KCC Astro yang tentunya dapat menjadi referensi bagi para petani untuk mendukung pertumbuhan tanaman agar lebih optimal. Pupuk KCC adalah pupuk KCC Astro yang merupakan pupuk cair majemuk dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan juga memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama adalah ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan memperkuat kerja dari pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti amburk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Selain itu, KCC Astro juga memiliki keunggulan. Yang pertama, penyerap cepat. Yang kedua, ketahanan ekstrim. Yang ketiga, ada efisiensi. Dan yang keempat, mudah diaplikasikan, baik yang varian cair maupun varian tablet. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik Mitra Songgelangit, informasi terkait pupuk KCC Astro tadi, semoga dapat bermanfaat bagi Anda, dapat menjadi referensi bagi Anda yang mungkin kali ini tengah bingung mencari pupuk untuk tanaman Anda. Nah, mungkin KCC Astro ini bisa dicoba ya Mitra Songgelangit untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Baik Mitra Songgelangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: KET yang ditetapkan oleh pemerintah. Pimpinan cabang Bulog Budiawan Susanto di Magetan, ia mengatakan bahwa distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita dilakukan dua kali dalam sepekan di 8 pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dan juga Ponorogo. Adapun 8 pasar tradisional yang menjadi sasaran antara lain yakni Pasar Legi, Pasar Sawo, dan Pasar Pulung di Kabupaten Ponorogo, serta 5 pasar tradisional di Kabupaten Magetan, yakni di Pasar Sayur, Pasar Goranggareng, Pasar Plausan, Pasar Mangge, dan juga Pasar Parang. Dari penyaluran 43.440 liter minyak kita per pekan tersebut, sebanyak 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo dan 22.800 liter disalurkan ke wilayah Magetan. Menurutnya, total ada 132 pedagang yang menjadi mitra Bulog di 8 pasar tersebut. Rinciannya terdapat 49 pedagang di pasar wilayah Ponorogo dan 83 pedagang di wilayah Magetan. Untuk mencegah pedagang menjual minyak kita di atas HET, maka setiap toko mitra Bulog ini ditempel stiker harga minyak kita seharga Rp15.700 per liter. Ia juga menambahkan bahwa penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Baik, mitra Sunglangi, terkait penyaluran 43.440 liter minyak kita yang disalurkan di Ponorogo dan juga Magetan, ini tentu menjadi langkah yang bijak ya untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus tentunya ini kita harapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasar tradisional. Dan tentunya distribusi yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu memastikan masyarakat memperoleh minyak kita sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita juga berharap agar pasokan minyak kita tetap terjaga secara berkelanjutan sehingga harga minyak goreng di pasaran tetap stabil. Tentunya dengan distribusi yang tepat, manfaat program ini tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di tengah kebutuhan bahan pokok yang terus meningkat. Baik, mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, maka dari itu tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Layar ini Humas Radio Songgulangit FM.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak.
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakah, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak.
2: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Ponorogo. Musim liburan ini dimanfaatkan pelajar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk merekam kartu tanda penduduk atau KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil pada Senin 6 Juli 2026. Akibatnya, antrean perekam sudah membeludak sejak pagi. Bahkan kuota pelayanan perekaman habis sebelum siang. Sejumlah pemohon yang datang setelah pukul 10 waktu Indonesia Barat harus pulang tanpa sempat melakukan perekaman dan diminta kembali keesokan harinya. Pengantre mayoritas merupakan pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun dan memanfaatkan libur sekolah untuk mengurus identitas kependudukan. Sekretaris Dispendukcapil Ponorogo, yakni Dutarso Aviantoro, ia menyebut bahwa lonjakan pengurusan KTP pemula terjadi setiap masa liburan sekolah. Jika pada libur sebelumnya didominasi lulusan SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kali ini mayoritas pemohon merupakan pelajar yang baru memasuki usia wajib memiliki KTP elektronik. Menghadapi lonjakan pengurusan KTP pemula, Dutarso mengaku membuka 6 meja pelayanan. Dan setiap pemohon ditargetkan selesai dilayani dalam waktu sekitar 20 menit. Dispendukcapil tetap menerapkan standar operasional pelayanan agar waktu tunggu masyarakat tidak terlalu lama. Karena kapasitas pelayanan harian diperkirakan penuh, petugas menghentikan penerimaan antrean. Warga yang datang diminta kembali pada hari berikutnya atau mencoba datang setelah jam istirahat apabila masih tersedia kuota. Selama libur sekolah, jumlah pemohon layanan administrasi kependudukan ini meningkat sekitar 30-40% dibandingkan hari biasanya. Baik, Mitra Songgolangit, terkait membludaknya ya antrean perekaman KTP eKTP di Ponorogo selama masa libur sekolah ini tentu menunjukkan semakin tingginya kesadaran para pelajar

0: untuk segera memiliki identitas kependudukan setelah memasuki usia 17 tahun. Dan tentu momentum libur seperti saat ini, momentum libur sekolah ini tentu menjadi waktu yang tepat ya bagi pelajar untuk mengurus administrasi tanpa mengganggu kegiatan belajar. Namun di sisi lain, lonjakan pemohon juga menyebabkan kuota layanan cepat penuh sehingga sebagian warga ini harus kembali pada hari berikutnya. Tentu ini juga harus menjadi hal yang diperhatikan oleh pihak penyelenggara ya, agar dapat mengantisipasi peningkatan jumlah pemohon, misalnya mungkin dengan menambah kapasitas pelayanan ataupun juga membuka layanan tambahan ya pada periode-periode tertentu. Baik, Mitra Sung Langit, informasi dari Ponorogo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar 7 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini Bia masih menemani Anda di program Suara Jawa ya, di pukul 14 hingga pukul 16. Dan akhirnya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster.
3: Iya dok.
2: Pasien kamar 5 kok gak ada?
3: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh rame banget, jadi enak deh.
6: Eh itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Kali FM Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan, lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat lan menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang utawi tani lan utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya aktivitas dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang nggih, mugi wadal menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kagiatan malih. Injih mitra kinasih Sunggulangit, ing dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Selasa 7 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arsa lintas peristiwa, ugi ingkang badhe request lagu Jawa nggih, lagu-lagu campursari, saged bergabung ing lumantar WhatsApp kita ing nomor 08 3 00 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, niki wonten setunggal lagon saking Pawestri, judulipun Kusuma Wijaya. Lan sugeng midhangetaken.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iji mitra kinasih Sunggulangit tasih kalih biya wonten giaran Suara Jawa. Lan dinten menika wonten setunggal informasi saking Kabupaten Ngawi. Ngadepi wiwitan tahun ajaran enggal, sekolah rakyat terintegrasi ing Desa Karang Tengah, Prandon, Kecamatan Ngawi, ngalami sawetawis owah-owahan wonten ing proses penampaan peserta didik anyar. Sawetawis calon siswa tingkat SMP milih mundur, sanajan pembangunan fisik sekolah meh rampung lan kegiatan sinau dipun rencanakaken badhe dipun wiwiti ing pertengahan bulan Juli. Pemerintah Kabupaten Ngawi mestiaken bilih owah-owahan cacah peserta didik menika mboten badhe ngganggu kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat ingkang tetes inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, inggih menika Bonadi, ngandharaken bilih munduripun sawetawis calon siswa SMP dipun sebabaken amargi tasih wonten keraguan saking para tiyang sepuh. Miturut panjenenganipun, jadwal pendaftaran sekolah rakyat ingkang bebarengan kalian pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru utawi SPMB wonten ing SMP reguler dadosaken sawetawis wali murid milih daftarake putra-putrinipun dateng sekolah umum. Ada dasar data paling enggal, jumlah calon peserta didik wonten ing saben jenjang nuduhaken perkembangan ingkang benten. Kagem jenjang SMP, saking kuota 90 siswa, samenika namung kecatet 78 calon siswa, saksampunipun wonten belasan peserta ingkang mundur. Dene jenjang SMA malah ngalami peningkatan dados 62 calon siswa saking kuota 90 siswa. Lan kanthi sakabehe, Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi nyawisaken 170 kursi ingkang kabagi dados 90 kursi kagem saben jenjang inggih menika SD, SMP lan SMA. Senajan wonten owah-owahan cacah peserta didik, proses pembangunan fisik sekolah malah nuduhaken asil ingkang sae. Miturut Bonadi, dumugi tanggal 29 Juni, progres pembangunan sampun ngancik 88,56% utawi langkung cepet tinimbang target ingkang sampun dipun tetepaken. Ruang kelas kagem SMP lan SMA ugi sampun meh rampung lan sampun dipun siapaken kalian kursi soho sarana pendukung sanesipun. Dene pembangunan gedung SD samenika sampun ngancik kirang langkung 70%. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, pengajeng-ajengipun program sekolah rakyat menika saged dados salah satunggaling sarana kangge ningkataken kualitas pendidikan lan maringi kesempatan ingkang langkung prayogi tumrap generasi 6 saehingga saged nyetak sumber daya manungsa ingkang unggul lan migunani tumrap bangsa lan negara. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya, boten serta pundi-pundi tetap ing Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sunggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak
5: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
8: Nek, Nek. Sekilo bekicot musim urip iki tak tuku 500.000 ya.
9: Eleh tenane, Kang.
8: Tapi enek syaratte.
9: Apa syaratte?
8: Nek mung ngirim bekicot karo digiring ka omah.
10: Kepada para penumpang silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
13: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bengi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bengi.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan soko serangan omolan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Dene sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono. Ya wis, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri, Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten Suara Jawa. Dan menika wonten setunggal informasi saking Magetan. Pemerintah saya nyatakan pengawasan tumrap distribusi minyak kita kanti ancas njaga kestabilan regi minyak goreng. Minyak goreng subsidi ing pasaran. Perum Bulog sesarengan kalian instansi terkait negesaken bilih mboten badhe maringi toleransi dhateng para pedagang ingkang ngedol minyak kita ngluwihi harga eceran tertinggi utawi HET ingkang sampun dipun tetepaken saking pemerintah. Pedagang ingkang kabukten nglanggar badhe dipunparingi sanksi kanthi bertahap wiwit saking teguran kapisan lan kaping kalih. Menawi tasih mbaleni pelanggaran, Bulog badhe mengkasi kerjasama soho nyantemaken pedagang menika wonten ing daftar blacklist minangka mitra penyalur. Pimpinan cabang Bulog Ponorogo inggih menika Budiwan Susanto ngandharaken bilih pengawasan dipulaksanakaken sesarengan kalian tambahipun distribusi minyak kita wonten ing Kabupaten Magetan. Minangka langkah pencegahan Bulog ugi masang stiker informasi HET wonten ing kios para pedagang mitra supados masyarakat saged mangertosi regi resmi ingkang sampun dipun tetepaken. Lan kagem jaga kesediaan stok, Bulog nyambut damel kalian 5 pedagang wonten ing pasar sayur Magetan. Distribusi minyak kita dipunedakaken kaping kalih saben minggu kanti jumlah 2000 liter saben panyaluran. Saben pedagang pikanto 50 dus utawi kirang langkung 600 liter minyak goreng subsidi. Sawentawis menika Kepala Dinas Perindustrian Lan Perdagangan Kabupaten Magetan inggih menika Sucipto ngandharaken bilih pengawasan menika dipun tindakaken sesarengan kalian Dinas Lingkungan Hidup lan Pangan Kabupaten Magetan saha Perum Bulog. Anjasipun supados distribusi saged lumampah kanthi lancar, stok tansah kesedia lan masyarakat saged tembas minyak kita kanthi regi ingkang sampun dipun tetepaken saking pemerintah. Inggih, mitra Gresik Sunggulangit, menawi dipuntingali saking pawartos menika, pengawasan distribusi minyak goreng subsidi minyak kita dados langkah ingkang proyogi kagem jaga hak masyarakat supados saged pikantuk kebutuhan pokok kanthi regi ingkang trep lan boten ngluwihi ketentuan. Lan mugi upaya menika saged lumampah kanthi sae lan dipun dukung dening sedaya pihak. Saéngga manfaat program subsidi saestu saged dipunrasakaken dening masyarakat ingkang mbutuhake kanthi adil lan tepat sasaran. Injih mitra Gresik Sunggulangit, informasi menika kita harapaken masyarakat saged langkung tentrem amargi kesediaan minyak goreng subsidi tetap kejamin. Injih mitra Gresik Sunggulangit, amargi tasih wonten informasi lintune nggih. Boten sah temputi-punti tetap ing giaran Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan salur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inji Mitra Kinesis Tunggulangit Tasti Wonten Kiaran Suara Jawa. Lan ing tabuh kang salawas langkung sekawan dasa niki wonten satunggal informasi saking Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dumugi samenika tasih ngupaya nyukupi kekirangan calon peserta didik tingkat sekolah dasar utawi SD kagem sekolah rakyat terintegrasi gangsal. Sadèrèngipun taun ajaran enggal dipunwiwiti tanggal 15 Juli 2016. Ketua Tim Program Keluarga Harapan utawi PKH Ponorogo inggih menika Kademin ngandharaken bilih saking kuota 30 kursi kagem jenjang SD dumugi asil rapat pleno tanggal 30 Juni 2016 namung 16 siswa ingkang sampun kecatet dados peserta. Dene kagem jenjang SMP lan SMA jumlah pendaftaripun malah ngluwi kuota ingkang sampun dipun siapaken. Miturut Kademin, kagem nyukupi kekirangan menika, pemerintah Kabupaten Ponorogo sesarengan kalian tim saking Kementerian Sosial Republik Indonesia tasih nindakaken penjangkauan dateng maneka wilayah masyarakat dumugi wekdal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS. Panjenenganipun ngandharaken bilih sasaran program sekolah rakyat inggih menika putra-putri saking keluarga prasejahtera ingkang nyukupi syarat minangka penerima manfaat program. Pramila tim taksih terus ngupados kuota SD saged kasembadan sadèrèngipun proses pasinaon dipun wiwiti. Benten kalian jenjang SD, pendaftar tingkat SMP lan SMA justru langkung kathah tinimbang kuota. Awit saking punika, panitia nindakaken seleksi kanthi verifikasi langsung dateng lapangan. Tim ingkang kapurang saking Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, unsur kecamatan lan pendamping sosial nindakaken home visit kangge mriksa langsung kawontenan sosial lan ekonomi saben calon peserta didik. Asil verifikasi menika lajeng dipunparingi penilaian lan calon peserta kanthi kahanan ingkang paling mbutuhake badhe dipun utamaaken kagem dipuntampi. Kademin ugi mestiaken bilih para calon siswa ingkang dereng saged ketampi wonten ing program sekolah rakyat tasih badhe pikantuk kesempatan nerusaken pendidikan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sampun nyerahaken data para siswa menika dhateng instansi terkait supados saged dipunfasilitasi mlebet sekolah negeri utawi pondok pesantren ingkang sampun nyambut damel kalian pemerintah. Injih mitra kasih sang langit mugi upaya penjangkauan ingkang dipunindakaken pemerintah Kabupaten Ponorogo saged nyukupi kuota peserta didik tingkat SD. Kajawi punika dipunajeng-ajeng sedaya putra-putri Ponorogo ingkang ketampi utawi dereng ketampi wonten ing program sekolah rakyat tetap saged ngelajengaken pendidikan kanthi sae amargi pendidikan inggih menika investasi ingkang wigati kagem masa depan generasi penerus. Injih mitra kinasih Songgelangit tetap ing songo-songo Bapak Kali FM Radio Songgelangit.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

berkah talenta. Oleh nangis ora aku. Aja ya. Sedih. Iya. Sabar ya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Ijeh mitra kaisa Tunggulangit tasih wonten giaran Suara Jawa. Lan ing dinten menika biya wonten setunggal informasi kagem mitra Tunggulangit. Ingkang menawi panjenengan gadah kacamata ingkang sampun rusak utawi ngraosaken penglihatan sampun boten nyaman, nah sampun kesupen mirengaken informasi ingkang satunggal menika. Inggih, mitra kaisa Tunggulangit samenika optik os kacamata Ponorogo beto program tukar tambah kacamata rusak kanthi penawaran ingkang nguntungaken. Menawi panjenengan gadah kacamata lawas utawi rusak, nah saged dibeto teng optik os kacamata. Amargi kacamata rusak panjenengan saged dipunregani ngantos 50.000 minangka potongan kagem tumbas kacamata enggal. Lan boten namung menika kagem panjenengan ingkang ngraosaken gangguan utawi keluhan penglihatan, optik os kacamata inggih nyawisaken layanan pemeriksaan mata kanthi gratis. Panjenengan badhe dipunpriksa dening tenaga ingkang kompeten. Lan panjenengan ugi saged pikantuk frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Lan kagem panjenengan ingkang badhe dateng optik os kacamata Ponorogo saged ing Jalan Sultan Agung nomor 106 utawi Jalan Suron Menggolo Ponorogo. Jam operasionalipun ugi sangat fleksibel. Buka saben dinten wiwit tabuh 8 enjing dumugi tabuh selikur langkung 30 waktu Indonesia Barat. Saenggo panjenengan saged rawuh miturut wekdal ingkang paling trep. Lan mekaten informasi saking Optik Os Kacamata Ponorogo, mugi program menika saged tetes solusi kagem panjenengan lan keluarga supados penglihatan tansah membaik lan aktivitas saben dinten saya langkung nyaman. Inggih, mitra kinerja Sungguh Langit, informasi saking os Optik Os Kacamata menika sekaligus mungkasi kebersamaan kita ing Suara Jawa dinten menika. Kula biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 50.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala kufur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya dong bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, ya kan? Itu kondisinya. Nah, kalau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah naliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun, ada al-birri wa taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lain kah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun ala al-birri wa taqwa, saling tolong-menolong, ya kan? Nah, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebab, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama. Tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih, dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih. Ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ini ya, pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan semua perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besarnya. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Itu ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan. Di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahin janji. Suatu saat kita akan pulang. Nah, jadi kita diajarkan setiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia gak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Ini mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda gak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta? Mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas, gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min darisat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Quran ini pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Di cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya, enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Pada suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara normal enggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Kita tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berfikirnya. Supaya gak jadi beban, kan dihisap juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya, tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, bang. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga, cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, nah, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkan? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube apa yang dilihat. Kan? Nah itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri, kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan ya kan? Ya? Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif lah. Dan gitu kan, jauhi, tinggalkan astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah melihat Quran tuh enggak ada getaran, enggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya. Kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan, lewat mulut salah makan. Ya, menerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya. Ya, paling minimal kan yang syubhat itu yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat itu diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun. Mushtabihat, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya ya kan? Nah sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya bahaya, karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Ya kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsam mawas ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya khattab dan sebagainya. Dalam hadis tuh hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrqu min qaum, jangan saling mencela, la yatabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf ke bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang, ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat tidak terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatum rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memponis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah begini. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullah, lauzim, astagfirullah. Nah, itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang, pelan-pelan itu. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu begitu tuh, ingat sama Allah. Ingat, setelah itu sholat kan ada. Sholat disebut zikir. Waqimus sholata lidzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya, suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh, ya lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat kalau dulu datang ke majlisnya, masya Allah ke majlisnya hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, masya Allah energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak figurnya, banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, tsummastaqamu wa tanazzalu 'alaihimul malaa'ika. Kemudian orang-orang yang qala rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan. Ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, gitu kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di salat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan jadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu lah. Tarakabun, tabaqan, tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insyaallah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaallah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, nanti kita menikmati apa yang kita kerja.
3: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
4: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ampun dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Anggeh bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang ibu ngerti?
0: Yo ngerti lah.
1: Nekno ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Songkulangi-pedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

masih gak punya duit, Allah gak marah. Masih gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau masih gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan tugas 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa najdi imanan ya Rasulullah? Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, akhiru min qawli, la.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songbelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: حدث روايات بخاري ومسلم.
1: هاي aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi.

0: teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksi Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksi Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosa aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sunggulangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasanya disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit kembali lagi bersama saya Zeki Saputra di malam hari ini untuk menemani satu jam bersama Radio Songgolangit di malam hari ini di ruang dengar Anda dan juga berada di live TikTok kita di malam hari ini tentunya ya. Tentunya di malam hari ini selain berita dan juga informasi dari Ponorogo ya dan juga sekitarnya yang telah dirangkum oleh tim jurnalis kami, kita juga akan memutarkan lagu-lagu yang tentunya top ya di akhir minggu ini ya. Ada siapa saja di malam hari ini nanti bakalan kita putarkan untuk Anda semuanya ya. Nanti juga ada lagunya Raim Laude dan juga yang lain-lainnya. Halo, selamat malam juga buat teman-teman yang dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang mampir di live kami, bisa di komen-komen dan juga bisa di request apa yang pengen di request ya, lagunya untuk lagu-lagu pop dan juga tentunya lagu-lagu terbaru Indonesia di tahun 2026 ini. Oke, baik, terima kasih Mitra Songgolangit. Kita lanjutkan dulu untuk menyapa Mitra Songgolangit yang ada di ruang dengar sana, yang ada di streaming ataupun juga di radio box-nya. Nah, untuk yang teman-teman TikTok, nunggu dulu ya. Oke, teman-teman di malam hari ini ya, kita akan memutarkan sebuah lagu Bersenja Gurau dari Raim Laude, yang pastinya teman-teman semuanya pasti sudah pada tahu nih lagunya ya kan ya. Dan juga tentunya Mitra Songgolangit di kesempatan kali ini menginformasikan saja untuk tetap berhati-hati dan juga waspada ketika berada di jalan raya, karena di hari-hari ini memang arus lalu lintas cukup tinggi Mitra Songgolangit ya, terutama di kota Ponorogo, apalagi angin yang kencang itu bisa membuat pandangan kita menjadi sedikit terganggu ya Mitra Songgolangit, atau konsentrasi kita juga bisa sedikit terganggu. Jadi harus berhati-hati ketika berada di jalan raya. Oke, Mitra Songgolangit, tetap stay tune terus bersama kami di 99,2 FM.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Ya, baiknya tersonggol lagi di malam hari ini masih dalam sajian Gerah Warta Malam edisi 7 Juli 2026 ya. Ini merupakan tanggal cantik di hari ini ternyata Mitra Songgol Agnedia. Dan pastinya di tanggal yang cantik ini ya, semuanya semoga di hari ini diberikan keberkahan yang pastinya ya, dan juga tentunya kebahagiaan untuk keluarga Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda, dan juga tentunya untuk siapapun yang sedang Anda usahakan saat ini ya. Karena sebuah afirmasi positif di malam hari ini bisa menambah ataupun juga bisa memperkuat bagaimana cara Tuhan bekerja kepada hidup kita. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat ya di tanggal 7 ini ya. Di tanggal 7 Juli ya, yang artinya tanggal cantik ya. Jadi kita semoga berkesempatan untuk bisa berdoa ataupun juga bisa menyambung lagi untuk segala sesuatu kebaikan yang akan kita hadapi di dalam sana ya. Oke, baik Mitra Songgol lagi, di malam hari ini kita akan putarkan ya sebuah lagu dari Dewa 19. Dan juga tentunya sebuah informasi di malam hari ini, apabila mungkin Mitra Songgol lagi juga mendapati informasi di luar sana, bisa dihubungkan kepada kami di 08113555992. Oke.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, baik Mitra Sungkalang, di malam hari ini masih dalam sajian Graha Warta Malam yang tentunya sudah menemani Anda selama 49 menit di malam hari ini dalam menyampaikan sebuah informasi dan juga beritanya yang tentunya telah dirangkum oleh tim jurnalis kami di malam hari ini, ya kan ya. Nah, memang di Ponorogo itu hari-hari ini memang banyak sekali berita-berita ya dan juga informasi-informasi terbaru, yaitu adanya Grebek Tutup Suro, acara Grebek Tutup Suro yang akan dilaksanakan di Bantar Angin Mitra Songgolangit ya. Tentunya buat Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, buat teman-teman Songgolangit dimanapun berada, Anda bisa menghadirinya dengan melihat beberapa apa namanya uploadan dari kita ya, informasi dari kita, dan juga akan ada event juga nih ya dari Radio Songgolangit dan juga kawan-kawan. Ada di Grebek sore juga nanti ada. Ini ada beberapa vendor dan juga beberapa akun-akun dan juga beberapa supporter ya di malam hari ini yang juga ikut turut berpartisipasi nanti di tanggal 9 sampai dengan 11 Juli ya. Ini masih tanggal 7 ya, berarti tinggal 2 hari lagi nih. Wah, tinggal 2 hari lagi nanti ada sore spesial Masterpiece Performance ya, yang ini tuh gratis dibuka untuk umum. Nah, jadi jangan lupa ya, jangan lupa buat hadir di sini di acara tersebut ya Mitra Songgolangit ya. Nah, untuk open gate-nya itu dimulai di jam 3 sore. Di jam 3 sore sampai dengan jam 22.00 atau jam 9 malam. Nah, jadi manfaatkan ya kesempatan ini, manfaatkan kesempatan baik ini untuk Anda semuanya mencari hiburan dan juga mencari sebuah wawasan baru ya, karena mungkin orang-orang yang ada di dalamnya dan juga teman-teman yang ikut berpartisipasi di dalamnya itu adalah orang-orang TOP BGT yang ada di Ponorogo loh ya. Wow, banyak sekali nih. Ada siapa saja nih ya? Banyak ya, ada Reokland Hip Hop juga ada ya. Buat Reokland Hip Hop ada juga dari Ponorogo Clothing Society juga ada. Wah, pokoknya banyak sekali ya Mitra Songgolangit ya, yang pastinya teman-teman semuanya bakalan terhibur ya. Ada Pawiyatan Budaya Wijaya Kusuma juga. Wow. Nah, ada Seniman Kecil Reok Ponorogo. Wah, juga ada ya. Dan juga tentunya Sedulur Vespa Ponorogo juga ada nih. Dan juga ada, wah, banyak sekali ya. Ada Little Bone Biscuit. Wah, pokoknya banyak sekali, bisa informasinya Anda lihat di akun Instanya kita ya, di uploadan Instanya kita. Nah, buat teman-teman semuanya, tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya, karena mungkin hari-hari ini cukup menguras tenaga ya, dan juga menguras energi ya, karena di Ponorogo terutama dan juga Jawa Timur, wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, ini tuh lagi ada fenomena yang namanya bedding ya, ataupun juga suhu udara yang cukup tinggi ya, yang beda dari biasanya ya, yang mengakibatkan dingin ya, yang cukup berkepanjangan Mitra Songgolangit. Nah, di malam hari ini buat teman-teman semuanya tetap semangat ya, ada sebuah lagu nih dari For Revenge ya, Jakarta Hari Ini di malam hari ini akan kita putarkan untuk Anda. Mari kita bernyanyi bersama.

Oke, terus kembali di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Dan pada akhirnya kita akan mengakhiri sajian kita di malam hari ini dalam sajian Gerah Warta Malam edisi 7 Juli 2026. Saya Zaki Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya di malam hari ini jangan kemana-mana, karena masih akan kita lanjutkan dengan sajian musik-musik barat yang sudah kita persiapkan untuk Anda semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih, jangan kemana-mana ya, karena bakalan seru-seruan deh pokoknya di malam hari ini. Oke, okay, kami pamit undur diri. Dan satu buah lagu terakhir di malam hari ini dari Naikila dengan My Mind Gue.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

aku, Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, baik Mitra Songgolangi, di malam hari ini masih bersama saya Zaki Saputra di malam hari ini Mitra Songgolangi dalam sajian musik-musik barat yang telah kita lanjutkan dan juga telah kita langsungkan di malam hari ini untuk menemani malam Anda di malam Rabu ini Mitra Songgolangi ya, tepat di tanggal 7 Juli 2026. Nah, buat teman-teman dan juga Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada yang mungkin di malam hari ini sedang melakukan streaming ataupun juga mungkin sedang mendengarkan kami melalui radio box nya di malam hari ini, bisa langsung saja menghubungi kami ataupun juga bisa langsung saja ya di WhatsApp ataupun juga di call ya by WA di 0811355599 karena di malam hari ini terus ngelangit kita akan menemani Anda sampai dengan nanti malam di jam 12. Nah, ini ada sebuah pesanan nih, ada sebuah request ya dari Mas Awi dengan The Fate Ophelia dari Taylor Swift ya di malam hari ini. Coba kita carikan dulu Mitra Songgolangit dari Taylor Swift. Oke, nah kita langsung saja putarkan untuk menemani malam Anda. Dan juga buat teman-teman yang pengen juga diputerin ya, bisa langsung aja gabung, bisa melalui streaming, radio box ataupun juga live kita di malam hari ini Mitra Songgolangit di TikTok tentunya. Oke,

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baiknya tersenggolong di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dalam sajian musik barat di malam hari ini, yang tentunya buat teman-teman semuanya menjalani aktivitas dan juga kegiatan malamnya menjadi lebih terisi dan juga tentunya menjadi lebih berwarna dengan adanya lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda sembari melakukan aktivitas. Nah, apabila mungkin mitra Songgolangi di luar sana yang pengen kami putarkan lagunya ya, bisa langsung aja nih bergabung dengan kami di 08113555992. Karena di malam hari ini live kita akan kita akhiri dan juga kita sudahi. Dan buat teman-teman yang masih stay tune bersama kami di ruang dengar dan juga tentunya berada di streaming kami, tetap semangat dan juga jangan kemana-mana. Ataupun juga mungkin silahkan Anda beristirahat, tapi jangan lupa untuk selalu melakukan ritual-ritual sebelum tidur, apa ya, membaca doa dulu sebelum tidur pastinya. Oke, terima kasih untuk S3 Audio di malam hari ini sudah memberikan hadiahnya. Semoga S3 Audio di malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, dan juga dilingkari dan juga tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Oke, di malam hari ini kita akan lanjutkan untuk sajian kita di malam hari ini, mitra Songgolangi ya. Dan pastinya untuk yang baru saja bergabung, silakan bergabung dan sampai jumpa di lain waktu.

0: gabu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Wow. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Belajarane nganggo.
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan. Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini bersama Geraha Warta Pagi ya, di siaran Rabu 8 Juli 2026. Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgolangit, Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini mitra Songgolangit di pukul 6:29 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan mulai mengalami peningkatan volume kendaraan ya, sudah mulai padat, sudah mulai ramai ya. Dan masih dalam suasana liburan anak-anak sekolah, ini mungkin di antara Anda sudah punya planning untuk mengajak putra-putrinya berlibur di berbagai tempat-tempat wisata ya, untuk mengisi liburan sekolah putra-putri Anda. Kemarin mitra Songgolangit di beberapa tempat-tempat wisata ini dilaporkan mengalami peningkatan pengunjung ya, di wilayah Pacitan ya, tempat-tempat wisata di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung ya, di Magetan, Tawangmangu, Sarangan, ini sudah mengalami peningkatan pengunjung karena libur sekolah ya. Jadi buat teman-teman untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ketika Anda berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti itu ya, karena memang membludak ya, sudah mulai padat oleh pengunjung dari berbagai wilayah tentunya. Dari pagi hari ini mungkin selamat pagi ya, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, sedang memulai aktivitasnya. Ada yang sedang bersih-bersih kendaraan, bersih-bersih rumah ya. Ada yang mungkin sudah larut dalam pekerjaannya, selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Kita sudah berada di 8 hari di bulan Juli ini mitra Songgolangit ya. Kita harus fokus dalam tujuan kita dalam menjalani tahun 2026. Kita ingat awal-awal tahun 2026 di resolusi awal tahun ya, kita berjanji, kita sudah mengikrarkan untuk serius dalam tanda kutip ya, menjalani hidup ini untuk menjadi seorang yang lebih baik tentunya daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di pertengahan bulan di tahun 2026 ini, kita tengok ke belakang, kita sudah berproses apa ya, berprogres apa ya, jangan sampai stuck di situ-situ aja. Karena kalau kita stuck, kita pasti akan tergilas oleh zaman mitra Songgolangit yang terus melaju tanpa bisa menunggu seperti itu ya. Mumpung di masih 8 hari di bulan Juli, kita tengok ke belakang sebentar ya, kita sudah melakukan apa ya, kita melakukan roadmap apapun itu, lalu kita berproses dan juga kita lihat progresnya sambil mengevaluasi seperti itu mitra Songgolangit.

0: ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa kuning burung bersama kita, request lagu juga bisa ya, untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di 0811 3555992. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pacarmu. Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus. Yo, hey, asik.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
7: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Radio Songgolangit, pukul 7.